brr bang seng daga duge dige deng dong dige dige deng dong duge dige deng dong duge dige deng dong dige dige deng dong dige dige deng dong dong duge dige daga duge dige daga duge dige daga duge dige dong dige dige brr bang seng bang dibi dibi dibi deng.